0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

So ya teman bro dua, itu dia dari Adrian Khalif dengan 2001 kali teman bro dua. Banyak banget memang 2001 kali teman bro dua. Ya by the way teman bro dua, kita emang harus pagi-pagi kayak gini harus semangat ya. Karena chef tahu kalian harus banget ya, makanya chef puterin lagu-lagu yang rada ngebeat kayak gini untuk nemenin aktivitas kamu teman-teman berdua ya. Semoga kamu semakin semangat dan jangan senyum-senyum sendiri.

Dan saya atau nomor 2, by the way Chef punya sedikit info ya. Ini terkait dengan yang Chef juga sudah bacain tadi ya sebenarnya di info pro 2. Cuman kayaknya menarik untuk kita bahas nomor 2 ya, karena ini menyangkut generasi muda juga ya. Benerong semua edukasi bahaya narkoba melalui kegiatan MPLS teman pro 2 ya. Jadi Badan Narkotika Nasional Kota Loksemawe memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para siswa baru di sejumlah sekolah di lingkungan pemerintah Kota Loksemawe ya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu tahun pro 2 ya. Jadi penyuluhan yang diikuti ratusan peserta didik baru ini bertujuan membekali mereka lah para pelajar dengan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika baik terhadap kesehatan, fisik, mental maupun masa depan mereka. Jadi mereka terbiasa tuh tahun pro 2 ya, ditanamkan sejak dini gitu ya bahwasanya narkoba itu berbahaya, terus juga bisa merusak masa depan mereka gitu tuh nomor 2, membahayakan fisik dan mental mereka juga gitu ya. Nah, selain itu kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba tahun pro 2 gitu ya. Dan kita berharap semua, semoga generasi muda Indonesia ya, khususnya generasi muda Aceh pastinya gitu ya, harus berani lah ya untuk punya karakter sendiri, karakter yang baik gitu ya, yang berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba ya. Soal teman pro 2 kepala BNN Loksemawe Henry Pahala Marbun mengatakan bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat yang strategis untuk memberikan edukasi pencegahan narkoba karena para pelajar berada pada usia yang rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan juga teman pro 2 gitu ya. So, narkoba dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan mental. Bahkan penyalahgunaannya dapat berujung pada kematian akibat OD ya, akibat overdosis tahun berdua. Karena itu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun karena dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan nih tahun berdua ya. Dalam kegiatan tersebut, tim dari seksi pencegahan BNN Kota Loksemawe juga memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis narkotika, modus peredaran narkoba yang menyasar kalangan remaja, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pelajar untuk melindungi diri dari ajakan maupun bujukan penyalahgunaan narkoba tahun nomor 2 ya. Ini penting juga tahun nomor 2 untuk kita mengingatkan adik-adik kita gitu ya, juga mengingatkan diri kita sendiri dan juga teman-teman kita tahun nomor 2 ya sebagai generasi muda, supaya nggak lupa lah dengan hal-hal yang kayak gini, ini harus kita jauhkan gitu tahun nomor 2 ya. Jangan pernah sekali-sekali juga mencoba gitu tahun nomor 2 karena ya bakal ada efek samping yang ditimbulkan, yaitu kecanduan tahun nomor 2. Kalau sudah kecanduan itu susah banget untuk berhentinya, tapi nggak ada yang nggak mungkin tahun nomor 2, bisa banget untuk kalian tetap bisa berhenti tahun nomor 2 ya. Kalau kalian mau meninggalkan dunia itu, dunia kelam itu gitu ya. Banyak banget caranya teman pro 2 ya, salah satunya mungkin support juga dari keluarga, dari teman-teman gitu ya. Dan yang pasti yang paling penting itu kemauan dari diri sendiri teman pro 2 ya. Kalau diri sendiri udah punya kemauan dan tekad yang cukup kuat, insyaallah bisa teman pro 2 kayak gitu ya. Karena semua ini dimulai dari diri kita sendiri gitu teman pro 2 ya.

Nah, so tahun Pro 2 menurut Pak Henry ya sebagai kepala BNN Kota Lok Sumawe ya, keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini enggak hanya menjadi tanggung jawab lah ya, jadi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi membutuhkan peran aktif sekolah juga, orang tua dan masyarakat pastinya. Jadi sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda tahun Pro 2 ya. Melalui kegiatan edukasi dalam rangka MPLS ini, BNN Kota Lok Sumawe berharap para siswa memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba serta menjadi generasi yang sehat, berprestasi, berkarakter dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga mampu mewujudkan masa depan yang cukup baik ke depannya gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2 ya, ini menjadi perhatian kita bersama lah gitu ya, karena juga sekarang udah berbagai macam jenis narkotika tahun Pro 2 ya, banyak banget, jadi kita harus hati-hati juga gitu ya. Sekarang udah ada di makanan, udah ada di rokok elektrik dan segala macamnya. Tahun Pro 2 ini perlu perhatian khusus lah gitu ya, perlu kesadaran diri kita juga tahun Pro 2 untuk lebih sadar akan hal-hal seperti ini gitu ya. Yap, so by the way, tahun Pro 2 ya, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2 ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ini vibes Piala Dunia semakin gak bisa ditolak lagi teman Pro 2, semakin menuju puncaknya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, buat kalian yang belum tahu chef sedikit bernyanyi untuk kamu. Bukan bernyanyi, sedikit membagikan info untuk kamu teman Pro 2 ya, bahwasanya di mana ya seperti kita tahu Piala Dunia udah sampai di penghujung gitu ya. Udah mau berakhir tahun Pro 2 dan ya enggak kerasa ya tahun Pro 2 padahal kayaknya baru aja mulai gitu. Tapi by the way tahun Pro 2 penutupan final, laga final nanti bakalan semeriah apa gitu ya. Ini bakalan menjadi satu apa ya, yang patut kita tunggu-tunggu lah gitu ya teman Pro 2 ya. Rencana kemeriahan upacara penutupan Piala Dunia 2026 sebelum laga final teman Pro 2 ya. Upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung menjelang partai final di New York teman Pro 2, New Jersey Stadium pada Minggu sore. Seiring berakhirnya ajang olahraga terbesar dalam sejarah tersebut akan menjadi perayaan atas perjalanan luar biasa 48 tim peserta di 3 negara tuan rumah dan 16 kota tuan rumah sepanjang turnamen. So, dikutip dari FIFA, pertunjukan bertabur bintang ini akan menampilkan penampilan Laura Pausini tahun Pro 2 dan juga Nichols, terus juga ada Robbie Williams dan ISO Speed teman Pro 2. Siapa yang enggak tahu ISO Speed teman Pro 2? Ayo ngacung. So, serta penampilan spesial dari Tom Cruise teman Pro 2. Mereka akan bergabung dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan sebelum kick off bersama sejumlah nama terbesar di dunia ya, di dunia musik dan juga di dunia hiburan teman Pro 2 ya. So, jadi pemenang penghargaan Emmy, Grammy, terus juga Oscar dan banyak lah gitu ya teman Pro 2. Terus juga ada Tony, Jennifer Hudson akan membawakan lagu untuk kebangsaan Amerika Serikat secara khusus menjelang final Piala Dunia FIFA 2026. Sebagai salah satu penampil paling ternama di Piala Dunia, penampilan penuh kekuatan luar biasa ini gitu ya. Hudson akan membuka panggung bagi pertandingan terbesar dalam sepak bola sekaligus momen yang paling dinantikan sepanjang turnamen. Diproduksi melalui kemitraan kreatif dengan Village Wonder Studio ya. Upacara penutupan ini akan merayakan semangat, emosi, dan juga persatuan global yang menjadi ciri khas Piala Dunia FIFA di edisi ke-23 ini, teman Pro 2. So, turnamen yang menghadirkan 48 tim ini telah memecahkan berbagai rekor dan menginspirasi generasi baru, ya. Baik generasi muda ya semuanya lah seluruh dunia gitu teman Pro 2 untuk berani bermimpi. So jadi nama-nama artis atau bintang tamu spesial lainnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan juga teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, semangat upacara pembukaan yang menyambut dunia di panggung terbesar di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. So upacara penutupan akan melengkapi perjalanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui musik, budaya dan juga sepak bola sebelum pertandingan yang sangat dinantikan dimulai. Untuk menentukan juara turnamen bersejarah ini ya. Jadi para penggemar di stadion juga akan berperan aktif nih dalam pertunjukan tersebut dan diimbau untuk datang lebih awal karena upacara penutupan akan dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat atau 90 menit sebelum kick off tahun Pro 2 ya. Gerbang stadion akan dibuka mulai pukul 11.00 ya atau 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Saat berbagai pengalaman menarik telah disiapkan ya, termasuk aktivasi eksklusif, terus juga ada hadiah dan hiburan tambahan menjelang pertandingan ya, tahun Pro 2. You wanna berdansa, jangan ragu-ragu, put me in the center, the center of the pool. Sedak seduk, 3, 2, 1, I set the mood like who the fuck are you. Dan ya teman Pro 2, menarik, patut kita tunggu seperti apa closing nanti dari
Piala Dunia 2026 tahun 2022 sebelum laga final, dan ini cukup dinanti-nanti juga ya, sama halnya seperti opening tahun 2022 ya, karena biasanya ada hal-hal menarik dan juga banyak kejutan-kejutan menarik juga tahun 2022 gitu ya. Seperti yang saya bilang juga ya, kalau ngebahas sepak bola ini, apalagi ngebahas Piala Dunia 2026 ini, seru banget tahun 2022 ya. Banyak banget info-info dari dalam lapangan dan juga dari luar lapangan yang bisa kita bahas tahun 2022 ya. By the way, tahun 2022 jangan kemana-mana, nanti Syah bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan Syah bakal terus nemenin aktivitas kamu di hari ini tahun 2022. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2. Semua teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan gimana sih sebenarnya rencana upacara penutupan Piala Dunia 2026 sebelum laga final ya tahun Pro 2. Kita bergeser sedikit nih ya. Kalau tadi mungkin dari apa ya? Kita bilangnya mungkin dari luar lapangan ya gitu ya. Sekarang kita coba menganalisa. Bukan menganalisa sih sebenarnya tahun Pro 2. Jadi kayak ya kan karena banyak juga gitu yang menanti-nantikan ini final cukup luar biasa ya, yang dimana Argentina bertemu dengan Spanyol nih tahun Pro 2. Pesonaku buat kamu terpana. Nah, so jadi tahun Pro 2 final Piala Dunia diprediksi ya persaingan sengit Argentina di mana Messi menghadapi Spanyol nanti tahun Pro 2 gitu ya. So jadi pertandingan ke-104 di Piala Dunia FIFA 2026 mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan juara bertahan dunia dan Amerika Selatan Argentina tahun Pro 2. Ya, Spanyol mencapai final setelah mengalahkan tim favorit Prancis di semifinal. Tim asuhan Luis de la Fuente mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, meredam serangan Prancis yang sangat kuat melalui penguasaan bola yang rapat dan penyelesaian akhir yang akurat. So, tahun Pro 2 ya. Pertandingan semifinal melawan Les Blues itu adalah puncak dari perjalanan Spanyol sejauh ini. La Furia Roja memulai petualangan Piala Dunia mereka dengan memuncaki grup H. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, tim kejutan Tanjung Verde menahan mereka imbang tanpa gol di pertandingan pembuka sebelum anak asuh De La Fuente menembus awal yang lambat gitu ya, dengan mencetak 4 gol ke gawang Arab Saudi dan kemudian menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay tahun Pro 2. Spanyol melaju mulus di babak 32 besar dengan kemenangan nyaman 3-0 atas Austria. Namun di 2 babak berikutnya mereka membutuhkan gol-gol kemenangan di menit-menit akhir dari Mikel Merino untuk mengatasi lawan-lawan tangguh dari Eropa. Gol pertama Merino di babak 16 besar tercipta pada saat melawan Portugal yang dimana 1-0 memenangkan Spanyol. So mereka kemudian meraih kemenangan dramatis ya, kedua melawan Belgia 2-1 dalam pertandingan dimana mereka kebobolan satu-satunya gol yang mereka terima di turnamen ini. Performa Spanyol terus membaik saat melawan Perancis. Mereka menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu favorit sebelum turnamen dimulai. So, tahun Pro 2 pada minggu nanti 19 Juli akan menandai kembalinya Spanyol ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka mengangkat trofi pada tahun 2000 ke final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya ya, sejak mereka mengangkat trofi pada tahun 2010 ketika bertanding di ajang bergengsi tersebut untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. So, Argentina telah menempuh jalan yang cukup sulit juga meskipun cukup mendebarkan menuju final Piala Dunia kedua mereka berturut-turut dan ketujuh secara keseluruhan. Sang juara bertahan memulai kampanye mereka dengan 3 kemenangan beruntun di babak penyisihan grup, dipimpin oleh Lionel Messi yang cukup luar biasa yang kini telah mencetak 8 gol di turnamen ini dan 21 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. So, Albacete mengalahkan Aljazair 3-0 berkat hat-trick Messi ya. Austria 2-0 dan sang maestro juga kemudian mengalahkan Yordania dengan gol Messi lainnya juga ya. Di babak gugur jalan mereka menjadi lebih sulit lagi ya, pasukan Lionel Scaloni membutuhkan waktu tambahan untuk mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde dalam pertandingan menegangkan dengan skor 3-2. Di babak 16 besar skornya sama dan pertandingan bahkan lebih dramatis ya, dramatis tahun Pro 2. Mesir unggul 2-0 hingga menit ke-79 dan akhirnya bisa comeback tahun Pro 2 dan di perempat final Argentina bertarung sengit melawan Swiss, membutuhkan waktu tambahan untuk lalu akhirnya mengalahkan Swiss gitu ya tahun Pro 2. Drama ini gak berhenti di situ aja, sampai ke semifinal juga melawan Inggris yang unggul lebih dulu di babak kedua berkat Anthony Gordon dan tampaknya akan mengulur waktu ya atau bertahan gitu ya. Namun akhirnya Argentina juga
berhasil kembali bangkit gitu tahun 2022 ya. So, jadi banyak hal yang telah terjadi sejak satu-satunya pertemuan Piala Dunia sebelumnya antara Spanyol dengan Argentina yang berlangsung pada tahun 1966 di Villa Park, itu adalah pertandingan pembukaan grup untuk kedua tim ya, yang mana Albacete keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam pertandingan di mana semua gol dicetak oleh di babak kedua ya. Pemain kunci bagi Argentina adalah penyerang tengah Luis Artime yang mencetak kedua gol mereka, diapit oleh gol gelandang Piri untuk Spanyol. Itulah satu-satunya pertandingan resmi antara kedua tim tahun 2022 yang telah memainkan 13 pertandingan persahabatan satu sama lain selama bertahun-tahun ya. 6 kemenangan untuk Spanyol, 5 untuk Argentina, 2 dengan hasil imbang. Tahun 2022 pertandingan persahabatan terakhir mereka berlangsung pada tahun 2018 di Madrid dengan Spanyol menghancurkan Argentina 6-1 sebagai juara di benua masing-masing. Mereka seharusnya bertemu di Februari ini di Finalissima di Qatar, tetapi pertandingan itu dibatalkan, demikian yang dikutip dari FIFA tahun 2022. So, jadi udah tergambarkan ya tahun 2022 gimana serunya final nanti, karena kedua tim juga sama-sama kuat ya dengan track record mereka dari babak grup, terus juga sampai fase gugur, terus juga ke semifinal gitu. Tahun 2022 ini cukup luar biasa. Jadi cukup patut untuk kita tunggu-tunggu tahun 2022 karena ini match yang cukup luar biasa ya. Sebenarnya so, jadi tahun 2022 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet teman terbaik kamu. Dan masih juga bareng dengan Syaf Astija ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2, dari tadi kita udah ngobrolin dari dalam dan juga dari luar lapangan soal Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya. Dan ya seperti biasanya teman Pro 2, enggak biasanya sih. Ya seperti biasanya kalau kalian mau nonton final itu biasanya nyari tempat-tempat nobar kan teman Pro 2 gitu maksudnya ya. So by the way teman Pro 2 ya, kalau kalian bingung mungkin mau nyari tempat nobar di mana gitu ya, pada kesusahan mungkin mau di warkop mana gitu ya, udah pada rame, udah pada di booking misalnya gitu ya. Terus juga kan kalau nonton di warkop ya udah nonton doang gitu ya, paling sambil ngopi ya, sambil bareng teman-teman aja gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, ini kalian bisa ini ya, menjadi apa ya, bisa menjadi pilihan lah untuk kalian ya. RRI Lok Semawe gelar dengar bareng dan juga nobar ya. Jadi

Jadi nobar dan juga debar, tahun Pro 2 debar tuh dengar bareng gitu ya. Final Piala Dunia 2026 ya. Dan so tahun Pro 2 ini bisa menjadi opsi lah untuk kalian tahun Pro 2 karena juga ada beberapa door prize yang menarik ya tahun Pro 2. So tahun Pro 2 RRI atau Radio Republik Indonesia Lux Mawe kembali menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan debar dan juga nobar final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman RRI Lux Mawe Jalan Petua Ibrahim nomor 75 tahun Pro 2 ya. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya. Selain menyaksikan laga puncak Piala Dunia bersama di layar lebar, masyarakat juga akan disuguhi suasana penuh semangat dengan berbagai hadiah ya, door prize menarik yang telah disiapkan panitia tahun Pro 2. So kepala RRI Lux Mawe Weni Zulianti mengatakan kegiatan nobar menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media publik untuk menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus hiburan yang berkualitas bagi masyarakat tahun Pro 2. Kami ingin menghadirkan pengalaman menyaksikan final Piala Dunia yang meriah dan berkesan. Nobar ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi tahun Pro 2 ya, membangun kebersamaan dan memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat tahun Pro 2 gitu. Yang membuat kegiatan ini semakin istimewa adalah kehadiran Muhammad Kusnaini ya, atau yang akrab disapa dengan Bungkus, komentator sepak bola legendaris Indonesia sekaligus Dewan Pengawas RRI. Kehadirannya akan memberikan analisis dan komentar langsung sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan wawasan sepak bola yang lebih mendalam nih tahun Pro 2. Luar biasa banget gak sih ya. Gak hanya itu, panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik nih tahun Pro 2 ya, mulai dari kompor gas, kipas angin, dispenser, jam dinding, tumbler, dan banyak lagi hadiah lainnya pokoknya ya. Yang pas pastinya bakal dibagiin kepada peserta nobar nih tahun Pro 2 ya. So jadi kegiatan debar plus nobar Piala Dunia 2026 ini didukung oleh sejumlah mitra, di antaranya ada Wings Food, BSI, IM3 dan Taspen. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Lux Mawe berharap dapat menghadirkan hiburan yang berkualitas sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang selalu hadir di tengah masyarakat. So masyarakat diimbau datang lebih awal agar dapat menikmati seluruh rangkaian acara dan bersama-sama merasakan euforia final Piala Dunia 2026 dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan nih teman Pro 2 ya. So jadi teman Pro 2 tunggu apa lagi? Gak usah bingung-bingung mau kemana, langsung aja ke RRI teman Pro 2. Kalau kalian gak tahu RRI di mana, di tadi udah disebutin teman Pro 2. Haruskah Syah mengulang lagi? Gak mungkin dong ya gak tahu RRI. Sebagai warga Kota Lux Mawai seharusnya kalian tahu dong RRI di mana ya. Nah jadi RRI itu ada di Tumpuk Tengah Taman Pro 2, Jalan Petua Ibrahim ya. Nah jadi buat kalian yang mungkin berencana nobar bareng teman-teman, mungkin kalau di warkop cuman ngopi dan nongkrong terus nonton aja gitu ya, mending kalian datang ke RRI gitu ya, supaya mungkin memeriahkan juga gitu, terus juga ya ada door prize, siapa tahu beruntung gitu ya. Hitung-hitung apalagi mungkin kamu anak kos nih tahun Pro 2 ya. Yang butuh kipas angin, yang butuh rice cooker, dispenser dan segala macam jalah tahun Pro 2 gitu ya. Ya pada intinya seru-seruan lah nanti gitu, dan juga sambil mendapat pengetahuan sepak bola yang lebih mendalam lagi karena ada Bungkus ya tahun Pro 2 gitu. Dan kayaknya jadi lebih seru ya gitu karena nobar ya tahun Pro 2, dan juga nanti ada beberapa rangkaian acara yang bikin kita itu nggak nunggu terlalu lama lah. Maksudnya ada beberapa rangkaian acara yang membuat kita tuh kayak ya udah dari jam 10 gitu kita udah tahu nih mau ngapain gitu ya, sampai nanti menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026-nya gitu tahun Pro 2 ya. Jadi sudah pasti kayaknya seru banget ya. Jadi tunggu apa lagi nih tahun Pro 2 buat kamu semua yang dengerin informasi ini. Boleh langsung aja ke RRI nanti ya di tanggal 19 pas final Piala Dunia gitu tahun Pro 2.

Semuanya tolong berdua, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Jangan lupa tetap terus pantengin RRI Perdua Agus Pawe ya, teman terbaik kamu.

0: Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, balik lagi bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia ya, terus juga ada info terkait dengan debar dan juga nobar di RRI Luxmawi teman Pro 2 ya, itu bolehlah kalian datang gitu ya ke RRI Luxmawi karena terbuka untuk umum teman Pro 2, dan juga pastinya banyak hadiah menarik, pokoknya banyak serangkaian acara lah gitu ya. Daripada kalian nggak tahu mau kemana, mungkin bingung mau nobar di mana gitu ya. So by the way, kita tinggalin dulu, kita bergeser sedikit nih teman Pro 2 ya. By the way, ngomongin soal nongkrong dan juga ngopi ya teman Pro 2 ya, kalau kalian nobar juga gak mungkin kan gratisan. Nah by the way teman Pro 2, apalagi buat kalian nih fresh graduate gitu ya, ada beberapa kesalahan finansial lah yang sering dilakukan oleh fresh graduate nih teman Pro 2 yang udah mendapat pekerjaan lah pertama, pekerjaan pertamanya gitu ya. So mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus kuliah itu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh generasi muda pastinya gitu ya. Namun fase awal memasuki dunia kerja itu juga sering menjadi tantangan lah dalam mengatur keuangan itu sendiri teman Pro 2. So jadi banyak fresh graduate itu mengalami kesulitan bukan karena penghasilan mereka mungkin terlalu kecil, bukan karena itu, tetapi karena belum memiliki kebiasaan finansial yang cukup sehat gitu ya. Ya karena tanpa perencanaan, gaji pertama juga yang seharusnya menjadi awal membangun masa depan justru habis untuk kebutuhan konsumtif tahun Pro 2. So jadi ada beberapa survei lah gitu ya, menurut Otoritas Jasa Keuangan ya, dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan, jadi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu mencapai 65,43%, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 75,02%. Jadi data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah semakin luas lah ya. Tetapi pemahaman dalam mengelola keuangan masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu tahun Pro 2 ya. Jadi ada beberapa kesalahan lah yang ya kita bilang kesalahan finansial lah yang sering dilakukan sama fresh graduate ini tahun nomor 2. Yang pertama itu menganggap gaji pertama itu sebagai uang yang bebas. Jadi kesalahan kesalahan yang sering terjadi dalam menganggap penghasilan pertama sebagai kesempatan untuk membeli berbagai barang yang sebelumnya sulit dibeli tahun nomor 2 ya. Mulai dari mungkin handphone baru, pakaian bermerek, atau mungkin nongkrong yang berlebihan tuh teman Pro 2 ya, hingga mungkin ada cicilan barang konsumtif yang dapat membuat kondisi keuangan cukup terganggu teman Pro 2. Nah jadi ini harus dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Padahal masa awal bekerja merupakan waktu yang tepat untuk membangun fondasi finansial teman Pro 2. Justru sebenarnya ini untuk membangun pondasi ya. Dan yang kedua itu nggak membuat anggaran bulanan teman Pro 2 ya. Banyak pekerja muda hanya fokus pada jumlah gaji yang diterima tanpa mencatat kemana uang tersebut digunakan ya teman Pro 2. Berarti perlu tuh ada catatan ya teman Pro 2 ya. Tanpa anggaran, pengeluaran kecil seperti kopi harian, terus juga layanan berlangganan aplikasi misalnya Netflix dan segala macamnya itu ya, transportasi juga, dan makan di luar dapat menumpuk tanpa kita sadari ini teman Pro 2. Jadi itu harus ada kerannya lah, jadi bisa dibuka tutup gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya teman Pro 2. Jangan kebuka terus aja gitu. So membuat catatan sederhana antara kebutuhan wajib, terus juga tabungan, investasi dan hiburan ya, ini dapat membantu mengontrol pengeluaran teman Pro 2. Dan selanjutnya ada apa nih teman Pro 2 ya, biasanya mereka tidak menyiapkan dana darurat tahun Pro 2 ya. Dana darurat menjadi salah satu hal yang cukup penting lah ya, yang sering dilupakan oleh fresh graduate ketika mendapat pekerjaan pertama ya tahun Pro 2. So jadi kehilangan pekerjaan ya, kebutuhan kesehatan mendadak misalnya, atau keperluan keluarga dapat terjadi kapan aja tanpa tabungan cadangan. Kita deg-deg-degser gitu. Seseorang itu berisiko bergantung pada utang gitu teman Pro 2. So jadi OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, menyarankan masyarakat memahami nih pentingnya perencanaan keuangan, termasuk menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga teman Pro 2. Jadi harus sampai segitunya kita ada safety gitu teman Pro 2 ya. Gak boleh salah-salah nih teman Pro 2. Cuma pribadi ya wajar juga ya, karena namanya juga baru gitu ya. Baru mengelola uang. Dan selanjutnya tahun nomor 2 ada sebenarnya mungkin terlalu cepat mengambil cicilan gitu ya. Ini juga berpengaruh tahun nomor 2 ya, kesalahan lah kita bilangnya gitu ya. Kemudahan layanan kredit digital ya membuat sebagian anak muda itu tergoda membeli barang dengan sistem cicilan. So masalahnya muncul ketika jumlah cicilan terlalu besar dibandingkan daripada pendapatan bulanan di tahun nomor 2 ya. Sebelum mengambil kredit, fresh graduate perlu mempertimbangkan nih apakah cicilan tersebut benar-benar mendukung kebutuhan produktif atau hanya mengikuti gaya hidup aja ya. Jadi disesuaikan juga. Sama seperti tadi juga kita harus punya kerannya. Kalau tadi mungkin keran, kalau ini cocoknya apa ya? Kita harus riset terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan sampai pengeluarannya itu atau cicilannya itu lebih gede daripada gaji kamu gitu tahun nomor 2 ya. Jadi harus sesuai gitu tahun nomor 2. Dan selanjutnya tahun nomor 2 tidak mulai menabung dan investasi. Nah, ini juga paling penting ini tahun nomor 2 ya. Kesalahan lain adalah menunda menabung karena merasa penghasilan masih kecil tahun nomor 2. Padahal kebiasaan menyisihkan uang sejak awal bekerja dapat membangun disiplin finansial tahun nomor 2. Jadi gak harus langsung dalam jumlah yang cukup besar atau jumlah cukup banyak gitu tahun nomor 2. Yang terpenting adalah konsisten dan memahami instrumen keuangan yang digunakan gitu. Jadi kayak maksudnya yang penting-penting aja gitu tahun nomor 2 ya. Yang penting kamu paham nih maunya, uangnya kemana gitu ya. Terus investasinya seperti apa gitu ya. Jangan malah investasi bodong nih tahun nomor 2. Gitu lah kira-kira tahun nomor 2 ya. Jadi selanjutnya juga masih ada ya. Ini juga bisa dibilang cukup-cukup krusial ya, mengabaikan pengembangan diri ya. Sebagai anak muda, hanya berfokus menghemat uang itu juga kayaknya nggak gitu tahun nomor 2 ya. Lupa bahwa meningkatkan kemampuan juga merupakan investasi. Itu investasi juga tahun nomor 2. Mengasah skill kamu, meningkatkan kemampuan kamu dalam mengelola uang mungkin. Ya dalam hal apapun lah ya. So jadi mengikuti kursus, sertifikasi, belajar bahasa asing. Nah ya, atau meningkatkan keterampilan digital dapat membuka peluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa depan. So ini penting juga tahun nomor 2. So jadi jangan kalian lupain ini begitu aja ya. Jadi ini penting banget untuk upgrade juga supaya kita juga bisa dapat gaji yang lebih gede ke depannya ya. Penting juga karena kita masih muda ya, kita perlu jangan udah cukup merasa puas di situ aja gitu tahun nomor 2. Jadi kayak harus belajar lagi supaya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gede ke depannya gitu. So, pakar keuangan sering menyarankan metode pembagian sederhana nih teman-teman pro 2. Misalnya 50% untuk kebutuhan utama seperti makan, terus juga tempat tinggal dan transportasi ya. Apalagi mungkin untuk kamu yang mungkin kerja enggak jauh dari rumah kamu gitu ya. Yang maksudnya masih sekota lah gitu ya. Berarti cuman transportasi doang, tempat tinggal udah ada kan ya. Pasti makan dan transportasi aja gitu. Jadi disesuaikan juga gitu nomor 2. Dan selanjutnya 30% untuk kebutuhan pribadi dan hiburan. Terus 20%-nya untuk tabungan, dana darurat, atau investasi nomor 2, jangan lupa ya. Persentase tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu gitu ya. Jadi mulai sekarang udah mulai harus bijak mengelola uang sejak muda ya. Bagi generasi muda di Kota Lhokseumawe maupun daerah lain. Jadi kemampuan mengelola uang ini menjadi keterampilan penting lah, selain kemampuan akademik dan profesional gitu ya. Gaji besar nggak selalu menjamin kondisi finansial yang sehat. Sebaliknya, kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menabung rutin ya, dan membuat tujuan keuangan dapat membantu membangun masa depan yang lebih stabil tahun nomor 2. So, mengatur uang sejak mendapatkan penghasilan pertama adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Jadi jangan lupa tuh kamu ya tahun nomor 2, kalau kamu udah kerja dan itu pekerjaan pertama kamu setelah kamu lulus dari kuliah gitu ya. Udah bisa mikir tuh tahun nomor 2 harus ditabung untuk apa gitu ya. Terus juga harus ya seperti yang saya bilang tadi lah, udah ada investasi, udah ada dana darurat, terus juga ya pintar-pintar kita ngebaginya ya. Jangan terlalu banyak nongkrong tahun nomor 2 ya. Saya ingetin lagi, jangan terlalu banyak nongkrong ya. Kenapa? Karena ya harus direm-rem sedikit lah pengeluaran ya. Indeks ekonomi tahun nomor 2. Di era sekarang ini tahun nomor 2 kita kayaknya harus sudah memilah dan memilih gitu ya. Harus sudah mulai ekonomi juga gitu, dan juga finansial pastinya. So tahun nomor 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95 105,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawe, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima . OMG, dia chat aku. Aku balas . Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
7: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
8: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
6: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
1: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
3: Eh Rud, mau kemana kamu?
2: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
3: Oh iya, aku dengar sih kita.

0: Bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
1: Budi, emang gitu ya?
0: Bener, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh, udah ngingatin aku.
0: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga. Ayo.

105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu. Fakta-fakta unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Kok sudah munggah? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
4: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
3: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Gak tahu apa awak lagi pusing.
4: Alah, kau kapan yang gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
3: Iya. Rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
4: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya? Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
3: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
4: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
2: Minum dulu, ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun?
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

juga. 95,2 Prodio Lux, Mami teman terbaik. Kamu masih di Prodio Hitlist Indonesia sampai nanti di jam 11 siang. Kamu Prodio untuk hari ini di Jumat 17 Juli 2026, dan menemani sampai nanti di jam 2 siang.

95,2 Prodio Loksmawe, teman terbaik kamu. Di formasi 10.40 menit tahun Prodio untuk Loksmawenya hari ini mendung, hari Jumat, cuacanya kayak gini. Untuk kalian nanti mau siap-siap berangkat ke masjid ya, semoga saja cuaca ini membuat semakin bersemangat teman Prodio. Bukan berarti kalau cuaca panas enggak bersemangat. Ya, banyak keberkahan, banyak kebaikan hari ini yang semoga aja bisa kita dapatkan untuk semua niat baik yang sedang kita upayakan.

95,2 Prodiolog, semangat teman terbaik kamu. Masih muda bisa gagal ginjal, teman Prodiolog. Banyak orang yang menganggap kalau masih muda ginjal pasti sehat. Obat nyeri diminum setiap kali badan pegal atau sakit kepala. Latihan berat tetap diteruskan meski belum pulih. Sedangkan tekanan darah dan gula darah tidak pernah diperiksa karena merasa terlalu muda untuk sakit. Salah itu, teman Prodiolog, ya. Ya, sebagian kebiasaan tersebut memang tidak langsung menyebabkan gagal ginjal, tapi itu bisa memicu cedera ginjal akut atau meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Jika kerusakan berlangsung berat atau terus berkembang, fungsi ginjal bisa menurun sampai seseorang memerlukan dialisis atau transplantasi. Ya, ada beberapa hal yang harus diingat, teman Produa, ya. Kalau tidak semua gagal ginjal pada usia muda disebabkan oleh gaya hidup. Ada juga pengaruh dari faktor keturunan dan penyakit tertentu. Yang pertama, terlalu sering mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, obat antiinflamasi, ya, seperti ibuprofen, ya, naproxen atau diclofenac ini bisa mengurangi aliran darah menuju ginjal. Risikonya meningkat, ya, jika obat yang digunakan terlalu sering melebihi dosis yang dianjurkan dan dikombinasikan dengan ointment lainnya atau diminum ketika tubuh sedang dehidrasi. Sebuah penelitian dilakukan terhadap 764.000 tentara Amerika Serikat dengan usia rata-rata 29 tahun. Ini menentukan bahwa paparan dosis lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko cedera ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Peningkatan risiko individualnya tergolong kecil, tapi hasil tersebut menunjukkan kalau usia muda bukan berarti ginjal menjadi kebal, teman berdua. Jadi bisa menggunakan obat sesuai dosis dan durasi pada label dan resep. Jangan menggabungkan beberapa obat nyeri tanpa memeriksa kandungannya. Baiknya tuh memang konsultasikan, ya, ke dokter. Jadi kita konsultasi dulu nih kalau lagi sakit, ya, badannya lagi nyeri. Jangan langsung meminum atau membeli bebas obat-obat anti-inflamasi secara mandiri, teman-teman berdua. Ya, sementara membiarkan tubuh berulang kali mengalami dehidrasi ini juga menjadi salah satu penyebab bisa gagal ginjal. Ya, kehilangan cairan berat menurunkan volume darah dan aliran darah ke ginjal. Kondisi ini bisa menyebabkan cedera ginjal akut, terutama ketika terjadi bersamaan dengan paparan panas, aktivitas fisik berat, muntah, diare, atau penggunaan wines, teman berdua. Jadi minumlah secara berkala saat bekerja atau berolahraga, apalagi saat terpapar cuaca panas, ya, dan istirahat di tempat yang sejuk. Intinya jangan nunggu haus dulu baru minum, ya kan? Penyebab lainnya bisa gagal ginjal, terbiasa makan makanan yang sangat asin dan sering minum minuman manis, terus juga merokok, serta mengkonsumsi jamu, ya, atau suplemen tanpa mengetahui kandungannya, teman berdua. Jadi biasanya itu dengan label alami gitu, ya, beberapa produk jamu ataupun suplemen yang selama ini kita anggap ini kan jamu dari bahan-bahan alami, ternyata bahaya juga nih, teman Produa, ya. Apalagi kalau dosis yang gak jelas, suplemen penurun berat badan, ya, ini bisa membuat ginjal menjadi sakit atau gagal ginjal. Jadi intinya apa, gak semua anak muda, ya, bisa terbebas dari gagal ginjal. Justru banyak sekarang kasus-kasusnya nih dengan makan makanan dan minum-minuman yang beredar sekarang, ya, kayaknya dengan harga yang murah seribuan, dua ribuan gitu kan, yang kita sendiri nggak tahu tuh komposisinya apa, teman berdua. Biasanya anak-anak sekolahan, anak-anak SD gitu, ya, jajan setiap hari. Itu banyak kasus-kasus yang menyatakan kalau anak-anak juga sekarang udah terkena gagal ginjal. Semoga bisa lebih kita perhatikan asupan yang masuk
untuk anak-anak ya, dan untuk kita juga nih para orang dewasa yang ngerasa masih muda. Semoga ginjalnya sehat, teman Prediwell. Dan ini udah di jam 11 lebih 47 menit. Hari ini hari Jumat, yang bersiap-siap untuk melangkahkan kaki ke masjid menunaikan ibadah sholat Jumat, insya Allah nanti juga di Pro 2, Pro 1 ya, kita akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Islamic Center hari ini, teman Pro 2. Sama siang semuanya, masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara untuk kalian semua hingga di formasi 12 nanti.

세상이 내게서 등을 돌리더라. 미친 사람.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

65 Komedi Friday Deluxe, mami teman terbaik kamu. Hai, temu Radio ada di jam 12 lebih 30 menit atau siang hari ini. Kita gabung sama Masjid Agung Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung Salat Jumat edisi hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

dapat menyusun staf tersendiri di belakang staf orang dewasa. Berikutnya menyangkut masalah kotak amal agar dapat dihadirkan di saat khatib berada di atas mimbar. Bagi kaum muslimin yang membawa HP atau alat elektronik lainnya agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah salat Jumat berlangsung. Bagi pedagang di lingkungan Masjid Agung Sunda Center agar dapat menghentikan segala transaksi jual beli di saat salat Jumat berlangsung. Kepada petugas keamanan Masjid Agung Sunda Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Kami bertawakan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Pro Kota Lok Semawe. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Sunda Center Kota Lok Semawe. Sisa kas sedekah jemaah tanggal 10 Juli 2026 sebesar Rp144.743.000. Penerimaan sedekah jemaah tanggal 10 Juli 2026 sebesar Rp5.405.000. Penerimaan sedekah rawatib Rp870.000. Sedekah dari LPPLU, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia Kota Binjai, sebesar Rp3.800.000. Jumlah Rp151.018.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini. Yang bertindak sebaik hati, insyaAllah guru kita bersama Dr. Andes Tengku Haji Mursyid Yahya MPD, Imam Tengku Muhammad Ali Abda, Muazzin Tengku Idris Ismail, dan pembaca tambih Tengku Rana Teriza SPD. Untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib insyaAllah akan diisi oleh Dr. Andes Tengku Haji Muhammad Dawud Sasbi MA dan Imam Tengku Faisal Amsa Estos. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.41 waktu Indonesia bagian barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإسلام أمنا لمن تمسك به وسلما لمن اتصم به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Semoga Allah sidang jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah kembali sama-sama kita berserah daripada Allah Subhanahu wa taala sambil kita merasakan bahwa hidup kita ini adalah hidup dalam nikmat Allah. Hidup kita ini hidup dalam kasih sayangnya Allah. Maka oleh demikian, mari senantiasa kita melahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik syukur yang disebut dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Tapi yang disebut dengan asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan-ucapan. Dan juga asyukru bil jawarih, syukur kita dengan anggota tubuh. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang asyakirin, hamba-hambanya yang al-abidin. Terusnya senantiasa kita bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, sidang jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, ta'ziman wa takriman pada Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Lusmawai, demikian juga Badan Kemakmuran Masjid Masjid Agung Islamic Center Lusmawai, para tamu jamaah sekalian rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ada beberapa kekuatan yang harus kita miliki sebagai umat Islam secara individu dan secara kolektif. Dan ini akan menjadi judul mauizah kita hari ini. Beberapa kekuatan yang harus kita miliki baik secara individu ataupun secara berjamaah supaya Islam itu kuat. Kuat dalam diri kita dan juga kuat dalam hidup dan kehidupan masyarakat kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, karena pesan Allah yang sangat penting, yang sangat utama, setiap
kita mengikuti khutbah pada hari Jumat adalah pesan Allah dalam surat Ali Imran 102, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang betul-betul. Di masjid kita takwa, di kantor kita takwa, di jalan raya kita takwa. Di mana saja? Haitsuma kuntum. Di mana saja? Bukan hanya di masjid. Kadang-kadang sebahagian di masjid takwa, di tempat lain tidak takwa. Ini munafik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan selamat iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ayat Allah ini kalau kita perhatikan, setelah Allah perintah hidup ini dengan takwa, mati insyaallah selamat. Tapi kalau hidup ini tidak takwa, untuk mencapai wala tamutunna illa wa antum muslimun rasanya susah. Susah. Jadi ada semacam keterkaitan dia. Hidup ittaqullah, mati berserah diri pada Allah. Jangan berserah diri kepada selain Allah. Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah, walaupun pesan takwa ini berulang-ulang sesuai dengan usia kita masing-masing, mungkin sudah puluhan tahun kita dengar takwa ini, tapi kadang-kadang implementasinya belum maksimal. Maka kita berniat, bercita-cita dari diri kita masing-masing supaya kita berada pada takwa yang sesungguhnya, yang pada akhirnya Allah akan memberi kemuliaan kepada kita hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Ali Imran 102 ada hubungannya dengan Ar-Rum ayat 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada sebuah agama di mana agama itu cenderung pada fitrah Allah. Agama yang suci, agama yang hanif. Inilah agama yang kita anut ini, agama Islam. Kita merasa berbahagia lahir kita, keturunan kita beragama Islam. Kita kadang-kadang sedih kalau kita memperhatikan ada agama lain. Waktu meninggal diberlakukan, kadang-kadang dibakar. Dibakar, itu kan sedih kita. Ada yang dinaikkan ke gunung-gunung, udah jadi kerangka nanti diambil lagi, pakai baju, pakai kacamata, seperti sebuah permainan. Maka Islam ini agama yang hanif, suci, bersih. Maka oleh demikian kaum muslimin jamaah rahimakumullah, untuk memperkuatkan agama ini dalam diri kita, kekuatan yang pertama adalah kita harus memiliki yang disebut dengan kuwatul akidah. Kuat akidah kita, kuat keimanan kita, kuat tauhid kita.
baru kuat agama pada kita. Kalau kuat, kalau tidak kuat agama dari diri kita, yang sebahagian kita menjadi contoh bagi orang lain, sepertinya tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa menjadi panutan. Ini yang pertama, kuat akidah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang dalam periode Makkah 13 tahun itu dakwah masalah akidah. Belum ada perintah salat kecuali pada saat-saat terakhir beliau hijrah ke Madinah setelah Isra Mi'raj. Coba kita bayangkan. Dua fase, dua periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dihabiskan dalam periode Makkah untuk menanamkan akidah. Banyak masih orang menyembah berhala waktu itu, peninggalan jahiliyah. Masih banyak orang berbuat syirik waktu itu, peninggalan jahiliyah. Bermacam-macam yang merusak akidah. Ini yang Rasul tanamkan terlebih dahulu dalam periode Makkah. Coba kita bayangkan. Kalau seandainya misi dakwah ini tidak kita tanamkan dalam diri kita, kepada anak didik kita, kepada para mahasiswa kita, sepertinya kita ada kesalahan di situ. Apalagi wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, perintah mencari ilmu. Tapi ilmu yang mengenal Allah. Akidah lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dua kali iqra. Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu, belajar untuk mengenal nama Tuhan, untuk mengenal Allah, bermakrifah kepada Allah. Maka boleh pandai di segi intelektual, tapi juga harus cerdas spiritual. Inilah yang merupakan harapan daripada konsep pendidikan, konsep kita memperoleh ilmu yang sesungguhnya seperti itu. Maka alangkah sulit kadang-kadang kita luruskan. Kalau belajar, kita tanya apakah kepada mahasiswa, kepada murid yang belajar. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu kuliah? Kadang-kadang jawabannya begini, yang paling mudah dijawab untuk dapat kerja. Itu sebenarnya salah. Jawaban keliru. Mendapat ilmu barangkali sudah agak lumayan. Tapi yang paling tepat jawabannya, untuk apa kamu kuliah? Untuk apa belajar? Perintah Allah. Nah, itu yang paling tepat jawabannya. Insya Allah ilmu dapat, kerja dapat. Walaupun kadang-kadang ini sudah susah diluruskan, tapi kita harus luruskan itu. Karena perintah Allah memang. InsyaAllah ilmu dapat, kerja dapat. Maka karena salah konsep, kita lah tidak dapat kerja, kadang-kadang akhirnya nekat berbuat sesuatu yang salah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ini merupakan hal yang pertama, kuwatul akidah. Mari kita tanamkan dalam diri kita, keyakinan yang kuat, bermakrifah pada Allah subhanahu wa ta'ala, memperoleh ilmu yang mengenal Allah, dan sesungguhnya di dalam akidah itu ada keimanan. Iman melahirkan amal, iman melahirkan ketenteraman jiwa, dan iman membentengi seseorang daripada perbuatan salah. Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi iman itu, yang dia merupakan bahagian daripada akidah. Maka dalam setiap firman Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wa amilu salihat. Perbaringan terus. Iman, amal soleh.
Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Itu fungsi iman. Yang kedua, menciptakan ketenteraman jiwa, ketenangan batin yang sudah merupakan penyakit zaman modern ini. Banyak. Sehingga kadang-kadang lari kepada hal-hal yang salah, lari kepada narkoba, penjara ataupun tempat diistirahatkan orang-orang bersalah. Itu umumnya hampir 70% kita lihat itu narapidana korban narkoba. Sayang kita, masih muda-muda. Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, fungsi iman itu membentengi kita daripada perbuatan dosa, perbuatan salah, walaupun tidak ada yang melihat. Ini kadang-kadang karena tidak ada yang melihat, ya berbuat sesuatu yang padahal bertentangan dengan batin kita. Ini merupakan hal yang pertama, kekuatan dalam diri kita, dan juga coba kita sampaikan, kita dakwahkan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang menjadi yang senantiasa kita bertemu dengan mereka, baik siswa, baik mahasiswa, perlu kita tanamkan hal-hal yang seperti ini. Adapun kekuatan kedua, namanya quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Tanpa ilmu, Islam ini tidak maju. Aceh dulu dikenal karena ilmu. Dari luar negeri datang ke Aceh belajar. Kemana? Ke Aceh. Itu apa? Belajar. Banyak daya di sini, banyak pesantren di sini. Banyak tempat-tempat belajar. Itu salah satu. Bagaikan ada semacam magnet. Daya tarik. Sekarang apa yang terjadi? Kita dari Aceh harus mencari ilmu di tempat lain. Yang dulu orang lain datang ke Aceh. Dengan bermacam-macam sebab, kadang-kadang kemunduran. Ini yang kedua yang perlu kita bangkitkan kembali menurut tugas dan kewajiban kita masing-masing. Tentu yang pertama adalah ibda' binafsik. Mulai dari diri kita masing-masing, kemudian baru kita sampaikan kepada audien kita, kepada orang-orang yang nantiasa perlu kita sampaikan. Adapun yang ketiga, quwwatul khuluq, kekuatan akhlak. Kuat iman, kuat ilmu, tidak berakhlak, ya, tidak ada nilai juga, tidak ada nilai. Dan ini juga berbarengan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghilangkan jahiliyah dengan akhlak. Bukan langsung dengan perang, tapi beliau memberikan keteladanan. Kita masih ingat simbol daripada pendidikan nasional kita. Ingarso sungtolodo, ingmadio mangunkarso, tuturi handayani. Itu filosofinya sangat mendalam. Berikan keteladanan. Sama-sama dalam bekerja hal-hal yang baik. Kemudian kalau sudah mapan, beri bimbingan dari belakang. Tiga hal ini tidak bisa terlepas dalam pelaksanaan sebuah pendidikan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah merupakan hal minimal tiga. Tiga kekuatan ini yang perlu kita bangun kembali. Menyangkut dengan ilmu, sesungguhnya sebuah kenyataan kita lihat orang-orang di luar Islam masuk ke dalam Islam, akhirnya menjadi tokoh. Beberapa pendakwah kita akhir-akhir ini mu'alaf. Kita tanya, dari mana dengar ceramah? Siapa yang ceramah? Mu'alaf. Rasanya sedikit malu kita. Apa artinya? Setelah mereka mempelajari tentang Islam, dia hijrah ke Islam. Tapi kadang-kadang kita pelan-pelan keluar dari Islam karena tidak tahu, tidak ada ilmu. Ini merupakan hal-hal ataupun semacam renungan di waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

95,5 koma dua Prodi Lux, mame teman terbaik kamu di Farmasi 2 siang tek siang hari ini. Selamat siang semuanya teman Prodi 2. Lux mawenya masya Allah ya. Sepertinya tanda-tanda hujan akan turun nih teman Prodi 2. Jadi untuk kalian yang masih ada di luar pengen cepat-cepat sampai rumah, ya udah deh segera ya. Udah mulai gerimis nih katanya untuk daerah Cunda di Kota Laksemawi, teman Pro 2. Selamat siang semuanya yang baru aja turun dari masjid untuk tadi selesai sholat Jumat. Ada sebagian yang siap sholat Jumat tuh pengen istirahat dulu ya, duduk dulu atau pengen ketemu teman yang udah lama gak ketemu, ketemunya di masjid, ngobrol dulu. Ini jam 2 siang baru mau pulang ke rumah, semoga sampai tujuan dengan selamat teman Pro 2. Oke, setelah ini kan ada jazz music untuk kalian semuanya. Sekalian diharap pamit dari dengar kalian untuk edisi hari ini. Happy weekend ya semuanya, besok udah Sabtu Minggu, tetap jaga kesehatan, bahagia terus. Walaupun ini udah dekat-dekat pertengahan bulan, udah di pertengahan bulan dan mau menuju akhir bulan teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan tetap di Prodi Lux Mawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Pas banget di jam 3 siang hari ini menjelang sore lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu di suasana yang lumayan mendung? Dibilang gerimis gak ada turun secuil pun ya. Tapi aku yakinkan buat kamu yang punya sesuatu yang kamu jemur ya, sebaiknya udah bisa kamu ambil ya. Kamu pindahkan ke tempat yang lebih aman, teman Pro 2, takutnya kalaupun gak turun hujan, takutnya terbawa angin ya. Kebayang dong kalau koleksi pribadi kamu nyangkut di rumah tetangga. Gak banget ya. Egy Putra menemani kamu semua. For the second song we have Harry Styles. Ini baru banget ya, hangat banget, from the oven. Aperture, teman Pro 2.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Kalau dengerin The Massive featuringan Fiersa Besar yang satu ini dengan judul Cinema ini, teman Pro 2, auto keinget gak sih dengan film favorit kamu? Dan kalau nyebut film favorit, auto keinget ya Pak Yo? Silahkan Seven dong, ya kan? Karena ada juga tuh yang singlenya, yang judulnya film favorit ya. Dan kamu pribadi tuh pernah terkesima banget sama film apa sih, teman Pro 2? Pernah sampai kebawa gitu dalam karakter kamu sehari-hari gitu ya, gara-gara baru aja nonton film tersebut? Apakah itu kelihatannya kayak anak-anak? Ya enggak juga. Itu tandanya kamu mengamati gitu ya, kamu menjiwai, dan dengan seksama kamu memasuki peran di setiap aktor yang ada dalam film yang kamu tonton. Dan pada akhirnya kamu seneng banget sama film itu gitu. Ya, tapi kebawahnya juga jangan sampai berbulan-bulan juga ya. Jangan sampai berminggu-minggu gitu. Takutnya orang rumah kamu pada bingung, kamu kenapa? Kerasukan apa gitu? Kan kasihan ya, kehilangan jati diri kamu yang sesungguhnya gitu. Ah, bisa aja sih. By the way, jam segini lagi ngapain, teman Pro 2? Lagi menikmati sesuatu mungkin ya, yang baru aja selesai kamu garap, kamu bikin. Selamat menikmati. Semoga kamu juga gak lupa dengan serat pentingnya untuk metabolisme tubuh kamu, teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Dari Budaya Informasi, dari Budaya Program Wadu RRI, Lok Semawanya, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ini agak jadul ya. Hampir 10 tahun yang lalu nih, Me, No Me You from Puspita, teman pro 2 yang kamu lagi dengar saat ini ya. Gak terlalu ngodis banget, pakai banget sih. Tapi lumayan dari genrenya ya, dari aransemennya. Tapi lagu-lagu baru sekarang juga ada sih beberapa yang emang kayak lagu jadul gitu. Padahal sebenarnya enggak, lagu emang baru. Salah satunya ini nih mau aku puterin. Ntar ya aku cari dulu ya. Udah sering aku puter sih, cuman bagian yang ini tuh packaging oldies-nya tuh gak begitu kelihatan karena berkolaborasi dengan Sal Priadi. Ada Wijaya 80, Bulan Bintang, Garis Menyilang. Semoga kamu bisa meresapi lirik by lirik lagu ini karena dalam banget, teman-teman.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Remake Geisha ya di 2024 lalu dengan Jika Cinta Dia Teman Pro 2. Nah, kalau aransemen yang beda kayak gini susah untuk di compare secara hakiki, secara keseluruhan ya. Karena yang satu kan ngepop banget tuh yang versinya Momo ya kan. Ya gini kayak lebih ke slow gitu dan esensi lagu emang kelihatan dari sisi originalitasnya sih ya. Jadi keinget sama masa lalu. Masa lalu kenapa Gi? Ya kan itu lama banget udah Teman Pro 2. Dan FYI ya, for your information, Teman Pro 2 Geisha ini tuh menangnya sama kayak The Massive gitu. Jadi pencarian band dalam Sondrenalin kalau gak salah ya. Kalau gak salah waktu itu Sondrenalin dan after The Massive muncul lah Geisha waktu itu. Ya di tahun berikutnya kalau gak salah. Tapi yang jelas yang udah bener, mereka sama-sama hasil penjaringan band tanah air yang saat itu dalam bendera Sondrenalin, Teman Pro 2. Tahunnya lupa dah.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hah, pada akhirnya udah sore aja. Pada akhirnya di hari yang penuh dengan keberkahan Allah SWT ini udah masuk asar aja nih ya, wilayah Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga kita konsisten menyegerakan sholat ketika masuk waktunya 1 menit lagi. Dan semoga apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bersama RRI Pro 2 Evolox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Lok Sumawe yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Lok Sumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Mawai. Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Jumat sore menuju malam weekend ya, karena besok Sabtu. Dan kamu ngerasa ada begitu banyak planning untuk melakukan ini dan itu di akhir pekan, teman Pro 2. Sementara tugas sebagai umat muslim ya, jalanin sholat fardu, malah mesti ogah-ogahan kamu jalanin dibanding malam sih berjam-jam ke depan, sih lama untuk menantikan malam ya. Mendingan sholat asar terlebih dahulu deh. Segala sesuatu akan lebih mudah insya Allah dilakukan di muka bumi ini ketika kita juga mengingat Allah tentunya. Oke?

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715.

tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Yes, добрый бой, дуэт, Эри Бродуа, Волокс, Мава, это мантр Мэй, Камбо, Линкин Парк, Up from the Bottom, Томан Бродуа. Ikut semangatnya ya, iya dong. Sama juga kayak kamu mungkin ya, sore hari ini tuh udah kayak kehabisan energi banget. Gara-gara kamu dari pagi banget dari kantor, dan sekarang itu udah hampir jam 5 sore kurang 10 menit, teman Pro 2 ya. Dan jangan bilang kalau sampai jam segini kamu juga belum makan siang. Gara-gara itu dia tadi, kamu terlalu mengejar target kamu di hari Jumat ini. Karena besok udah Sabtu kan. Gak masalah sebenarnya dengan target-menarget, teman Pro 2. Tapi kamu jangan lupa dengan kekebalan tubuh kamu juga disupport dari apa yang kamu nutrisi, ya kan? Kalau kamu mau nutrisi yang bagus, maka segala sesuatu juga akan bagus. Dan kamu juga akan bisa kembali fokus untuk melanjutkan apa yang menjadi aktivitas kamu. Tapi please ya, pikiran juga perlu istirahat, hati juga jangan kenapa-kenapa kalau kamu pengen lebih sehat lagi ke depannya. Teman Pro 2, barengan mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawai sore hari ini tentunya. Oh,

masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawe.

kesannya tuh kayak gimana gitu ya kalau menunggu ya kan. Dan sering juga banyak orang yang mengatakan bahwasanya menunggu itu adalah satu hal yang membosankan. Udah jelas, udah pasti. Apalagi buat orang yang udah punya karakternya tuh kayak pengen ditunggu aja. Males banget menunggu ya. Tapi balik lagi ke dalam konsep kedewasaan teman Pro 2, ada sebagian juga yang mengatakan jangan sampai buat orang lain menunggu. Jadi mendingan kita aja deh yang menunggu. Nah, ini termasuk jam kerja ya. Termasuk jam terbang ya. Ada orang mungkin yang bisa lebih dewasa, lebih legowo. Dia gak pengen ngelibatin orang lain terlalu lama menunggu dirinya, lagi ada perlu sama dirinya ya, sehingga ia memutuskan untuk lebih baik menunggu dibandingkan ditunggu. Teman Pro 2, masya Allah, masya Allah. Jujurly, to be honest ya, aku pernah sih di posisi itu, di posisi yang kayak lebih enak menunggu aja deh daripada aku yang ditunggu gitu. Cuman makin kesini tuh kita kayak makin punya relevansi sendiri ya, bahwasanya kayak kurang etis aja gitu kalau terus-terusan menunggu ya. Sementara diantara kita tuh saling membutuhkan, teman Pro 2 ya. Jadi pengen absen dulu deh di sore hari ini. Diantara kamu semua, mana nih yang lebih banyak menunggu? Atau malah sebaliknya nih, kayak aku bilangin tadi, kamu lebih memilih untuk lebih baik menunggu daripada ditungguin, teman Pro 2 ya. Rasanya tuh kelabekan banget gak sih kalau seandainya aku udah nungguin kamu nih setengah jam di sini. Waduh, rasanya pengen buru-buru gitu kita sapa, karena kita gak pengen membuat orang lain terlalu lama menunggu ya gak sih. Ya, semoga sore hari ini makin banyak orang yang mendapatkan ya pengertian ya, bahwa orang lain juga lelah kok nungguin kita, teman Pro 2. Kita naikin lagi temponya nih melalui One Republic Sunshine yang satu ini, Chuck Dizon, teman.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7.

Mana para penggemarnya Viratel? Hello. Kayaknya walaupun orangnya itu udah menjelang kepala 4 usianya, tapi penggemarnya para abege-abege ya. Mereka-mereka yang masih imut-imut banget, masih pada sekolahan, mungkin gak berkurang ngefans sama performance-nya Viratel, teman Pro 2 ya. Ada Kevin, ada Widi, aduh dua lagi siapa sih, lupa deh. Pokoknya lagunya masih terngiang sampai dengan sekarang, walaupun udah lebih dari 10 tahun yang lalu, teman Pro 2 ya. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe. Dan tampak di luar itu udah mulai agak-agak gerimis ya. Berhati-hati buat kamu semua yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil ya. Pokoknya kurangi kecepatan kamu. Jangan sampai bukan hanya membahayakan kamu tapi membahayakan juga orang lain. Ingat kata yang sering abang ucapin kalau pas lagi siaran ya. Yang bayar pajak gak cuman kamu, jadi semua orang wajib nyaman menggunakan jalur transportasi, teman Pro 2. Nah ini 2023 kemarin Melly Goeslaw kembali ngerimake lagu yang berkat teknologi terkini. Ada suaranya almarhumah Nike Ardila di lagu Bertemu Kembali yang satu ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dari Bidang Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kamu tahu gak sih ini lagu tuh lagu zaman banget ini sebenarnya ya. Cuma beberapa tahun yang lalu kembali dirilis ulang teman Pro 2. Tapi ini pertama kali dia populerkan itu sama orang yang udah mungkin more than 20 years ago. Lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Aku jadi inget tuh pas lagi bagian referennya tuh aku ngikutin loh tadi.

Emang bener ya, kalau lagu-lagu lama tuh emang gak mudah tertelan oleh waktu ya. Masih lumayan listening lah, walaupun gak semua orang ngerti kalau ini sebenarnya dipopulerkan oleh orang yang udah lama banget, lebih dari 20 tahun yang lalu, yakin deh aku ya. Udah hampir jam 6 sore hari ini teman Pro 2. Hello, gimana kabar kamu? Buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM Lux Mawe, yang lagi keliling-keliling ya, belum pengen pulang gara-gara ada yang membuat kamu pusing, ingat BBM udah makin sulit ya. Jadi please deh, mendingan pulang, mandi ya, agak santui dikit di kamar mandi. Kalau ada cermin, kamu sambil ngelap cermin yang ada di kamar mandi kamu, sambil kamu ngeliat wajah kamu yang cukup lelah hari ini, yang lumayan sudah mulai cerah dan segar dari basuhan air dalam rutinitas mandi sore kamu, teman Pro 2. Dan jangan lupa bersyukur ya, kita sudah kita bagian dari orang-orang yang sudah menaklukkan Jumat dengan penuh sukacita, Masya Allah. Jangan lupa juga, kalau segala hal dalam hidup ini, secuil apapun, wajib kita gak boleh lupa untuk bersyukur, teman Pro 2. Ya, semoga hari esok lebih baik. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music sambil menyongsong waktu sholat maghrib nantinya ya. Dan seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Egy Putra out. Kita ketemu besok pagi banget. I'm sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
2: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolong.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lok Semau, teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita persiapkan ketiga hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلف

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu ngerasa kok kayak saya ya? Saya kalau ngelihat orang negatifnya duluan. Kok saya kalau ngelihat hal-hal yang baik-baik dalam diri orang, atau bahkan saya ngelihat orang, kok saya nggak bisa fokus sama kebaikannya gitu. Ngelihat yang muda, saya bilang, dia mah ibadahnya belum banyak. Ngelihat yang tua, dosanya udah banyak banget pasti. Ngelihat yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomong doang. Ngelihat yang bodoh, nggak dikasih ilmu berarti nggak ditakdir baik sama Allah. Ngelihat orang kaya, palingan pelit, sedekahnya kagak ada. Ngelihat yang miskin, itu hamba-hamba yang dihinakan sama Allah. Hati-hati sama matamu yang selalu melihat hal-hal negatif dalam diri setiap orang.

kebaikan Allah untuk melihat hal-hal baik dalam diri setiap orang. Kalau kamu selalu memandang, mencari orang sisi-sisi negatifnya, seram teman-teman. Yang dibilang sama Nabi tadi tuh, bagaimana dapat memandang aku, mata yang buta, mata yang gak bisa lihat kebaikan-kebaikan. Lihat sisi-sisi baik dalam diri setiap orang. Semakin pandai kamu melihat kebaikan dalam diri setiap orang, matamu akan semakin

Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja.
0: Ruth aja ya? Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa? Lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih. Jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang.
0: Okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Benar. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga. Oh, iya. Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Ya. Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: Ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih, benar.

0: sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin, aku gak bilang kayak, oh gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Bener. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih ngomong soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga. Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya. Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era.
1: Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, dimana kayak gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah. cerita yeah. gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film yeah, mungkin yeah, ya. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, okay, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya bener. Yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi okay. kayak oke, okay, kita menulis lagu apa? Oke, okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an, ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar-benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada battle fire eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas
1: recording. Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya? Adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh, orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: karena nanti
1: dulu
0: akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Okay. Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya.
0: Iya,
1: pas biopiknya naik bener-bener, itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: kasih buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Ya, selamat malam Tom Pro 2, menemani suasana malam yang makin larut dan tenang di Loks Mawaya Ciputra dan sekitarnya. Senang sekali rasanya aku Marley bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu semua. Baru aja tadi kita dengerin azan Isya ya untuk wilayah Loks Mawaya Ciputra dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat Isya bagi yang melaksanakan. Dan gimana harinya tadi teman Pro 2? Semoga semuanya berjalan lancar ya buat kamu yang jam segini belum bisa tidur, yang lagi rebahan santai di kamar, atau mungkin yang masih harus lembur ngerjain tugas dan kerjaan ditemani secangkir kopi hangat. Tenang aja, kamu gak sendirian. Selama beberapa jam ke depan, aku bakal hadir di program Jaga Malam buat jadi teman ngobrol yang paling asik, lengkap dengan deretan lagu-lagu pilihan yang bakal bikin suasana malam kamu makin syahdu. Jadi make yourself comfortable, tetap di Pro 2 Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya teman Pro 2. Asiknya perpaduan vokal drive dan Nadila di lagu Anomali barusan benar-benar menghanyutkan perasaan. Tapi siap-siap karena setelah ini kita bakal langsung geser ke lagu yang punya energi lebih ceria dan pas banget buat nemenin malam ini ya. Yuk langsung kita dengerin The Kid Laroi, Night Like This.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Jarum jam di studio ini baru aja berdentang tepat di pukul 21 WIB ya. Selamat malam kembali teman Pro 2. Gimana posisi tidurnya? Udah mulai nyaman belum nih? Di jam 9 kayak gini emang waktu yang paling pas buat ngurusin badan ya. Setelah seharian penuh membelah kesibukan, tarik selimut kamu, redupin lampu kamar dan biarin malam ini berjalan lambat. Buat kamu yang diam-diam mata yang masih segar karena lagi dengerin lagu sambil mikirin dia, atau yang justru lagi kena kejar tayang, ngajar kerjain tugas ya, tetap santai aja. Aku Mali bakal tetap temenin ruang dengar kamu di jaga malam dengan playlist yang makin malam makin syahdu. Just relax and enjoy the night.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Segalau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, boleh lagi teman Pro 2 puas diajak singelong bareng vibe yang ceria dan penuh warna di lagu Sweet Talk dari Sheryl Sinavia dan Rizky Febian. Sekarang saatnya kita turunkan tensi musik kita menjelang larut malam ya. Teman Pro 2, kita bakal bergeser ke atmosfer yang jauh lebih dreamy, santai tapi punya ketukan bass line pop yang sangat mewah. Pas banget buat nemenin kamu yang lagi rebahan santai sambil natap langit lain kamar malam ini. Langsung aja dari album 1989, Taylor Fashion. Ini dia persembahan dari Taylor Swift, Slut.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Teman Pro 2 pernah dengar kalimat gak sih? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Nah, kalimat ini sering muncul saat membahas pergaulan atau circle ya. Bahkan ada yang bilang kalau mau sukses, ubah dulu lingkaran pertemananmu. Tapi benarkah circle bisa menentukan masa depan seseorang? Atau itu hanya kalimat motivasi yang terdengar keren? Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas apakah circle benar-benar berpengaruh terhadap masa depan atau justru keputusan kitalah yang paling menentukan. Sebelum lanjut, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2. Itu dia darinya Sam Smith Fit Coffee Jesse Reyes dengan Gimme. Kalau di part sebelumnya kita udah mempertanyakan, apakah circle menentukan masa depan? Jawabannya adalah iya, tapi bukan satu-satunya faktor ya. Orang-orang di sekitar kita bisa mempengaruhi cara berpikir kita, kebiasaan, bahkan keberanian kita untuk mencoba sesuatu. Kalau teman-teman kita itu orang yang suka belajar, biasanya kita juga ikut terdorong buat berkembang ya. Sebaliknya, kalau lingkungan dipenuhi kebiasaan yang kurang baik, kita juga lebih mudah untuk terbawa. Karena itu memilih lingkungan yang sehat bukan soal mencari teman yang sempurna ya, tapi teman yang saling mendukung untuk bertumbuh. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi setelah lagu berikut, ada Noah Hero.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Ya, satu hits terbaik dari Nyesha Zwan Suhaimi, Cinta Tak Mengerti. Ya, di bar sebelumnya kita sepakat bahwa lingkungan punya pengaruh ya teman-teman berdua. Tapi ada hal, ada satu hal yang juga penting ya. Jangan sampai semua kegagalan kita disalahkan pada circle. Faktanya banyak orang yang berasal dari lingkungan sederhana, bahkan penuh keterbatasan, tetap mampu berkembang karena mereka berani mengambil keputusan yang berbeda. Lingkungan memang memberi pengaruh ya, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita. Jadi kalau hari ini merasa belum berada di lingkungan yang ideal, bukan berarti masa depan sudah selesai. Kita masih bisa mencari mentor, bergabung dengan komunitas positif, atau belajar dari buku, podcast, dan

Oke, balik lagi teman-teman berdua. Darinya Kim Petras dengan Ber ya. Kalau tadi kita banyak membahas memiliki teman ya, sekarang coba balik pertanyaannya. Apakah kita sendiri udah menjadi teman yang baik bagi orang lain? Karena circle yang positif tadi gak terbentuk hanya karena semua anggotanya hebat ya, tapi karena mereka saling mendukung, saling ingatin, dan ikut senang kalau lihat temannya berkembang. Yang penting jangan pelit memberi semangat ya, jangan mudah menjatuhkan, dan jangan ragu mengapresiasi pencapaian orang lain. Bisa jadi kehadiran kita adalah alasan seseorang tetap semangat mengejar mimpinya. Nah, kita ekstra dulu sejak lewat lagu berikut teman-teman berdua. Ada Arsy Widianto featuring Cara Andini, Diam-Diam.

Nah teman berdua, masih di obrolan jaga malam ya. Kalau kita simpulkan obrolan hari ini, circle memang punya pengaruh. Tapi mengatakan bahwa masa depan sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan juga sepenuhnya nggak sepenuhnya benar ya. Lingkungan yang baik itu bisa mempercepat proses kita berkembang, tapi keputusan untuk belajar, berubah, dan terus melangkah tetap berasal dari diri sendiri. Jadi kalau hari ini teman berdua punya circle yang positif, jaga baik-baik, dan kalau belum menemukan, jangan menyerah ya. Teruslah mencari lingkungan yang membuatmu bertumbuh, bukan sekedar diterima. Karena pada akhirnya teman yang baik bukan hanya hadir saat kita senang, tapi juga mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah teman Pro2, tetap bersama Pro2, radionya anak muda ya. Sebelum masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12 nanti, kita dengerin dulu lagu penutup darinya Duta, Tiga Tulang Rusuk.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lok Semame, Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah. Akhirnya ya, setelah kemarin sore, Egy Putra kembali menyapa kamu di shift pembuka siaran menjelang kumandang azan fardu subuh tepat di jam 5 lebih 4 menit. Sekitar 2 menitan lagi teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu yang sudah terjaga matanya, terjaga hatinya, menyongsong ya hari ini di akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026 teman Pro 2. Semoga apapun yang sudah kamu planningkan semalam bisa diberikan kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia. Ya, kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music hingga nanti kita akan ketemu lagi di jam 6-an teman Pro 2. Jangan tidur lagi ya, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh tentunya.
1: Doa yang tidak akan ditolak adalah doa pada saat azan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Hadis riwayat

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyatil jama'. Isim mausul, konjungsi.

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian, baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan, ha tanbih, aku peringatkan, la yashar qawmun min qawm, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu dia? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik, ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa tapi dengan perbuatan yang berbeda. Enggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orangnya yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka ABB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan. Ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Itu enggak usah. Paham ya?

kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban, dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

Seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Gimana udah pada kebangun dong? Hampir semua orang udah pasti di jam segini tuh udah kebangun, teman Pro 2 ya. Antara baru pulang dari masjid sama dengan baru menunaikan ibadah sholat fardu subuh di rumah. Buat yang para cewek-cewek gitu kan ya. Tapi aku pengen nanya sama kamu semua ya, setelah tadi banyak lagu religi yang kamu dengarkan dalam jazz music, jadi pengen nanya teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak punya spesial waktu gitu ya untuk benar-benar beribadah gitu? Jadi ketika kamu udah melentangkan sajadah ya, menghadap kiblat ya, kamu benar-benar berquality time with Allah gitu, pernah gak sih? Karena yang selama ini kita lakukan adalah bagaimana kita mengejar absen agar kita tidak telat dalam bekerja mungkin ya kan. Bagaimana kita si paling tepat waktu kalau ketemu sama teman-teman gitu kan ya. Atau selalu ready ketika kamu dibutuhkan oleh siapapun. Di sisi lain, pernah gak sih kamu punya ngespesialin waktu gitu ya. Ini bagaimana ceritanya. Sebelum sholat fardu, sholat sunnah dengan santai ya. Jadi kita juga memelihara tuma'ninah di dalam rukun sholat kita ya kan, di dalam gerakan-gerakan sholat kita. Kita gak terburu-buru setelah sebelumnya kita sunnahan, habis itu kita fardu, terus kita setelahnya juga melaksanakan beberapa ritual tambahan ibadah lainnya, termasuk memperbanyak zikir ya kan, banyak istighfar, terus banyak mendoakan orang-orang yang udah gak ada gitu. Pernah gak sih ngespesialin waktu gitu dari sekian jam? Kok kita bayangin tuh ya, 24 jam kita hidup tuh teman Pro 2, hanya secuil waktu yang kita punya untuk merasa ngespesialin waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Pernah gak? Kalaupun kamu selama ini sholat kayak cuman begitu dengar azan, ya udah alhamdulillah gitu ya, menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya gitu. Tapi kayak cuman sekedar ya udah sebagai kewajiban umat muslim gitu, selesai sholatnya gitu ya kan. Tapi pernah gak sih kita kayak ngespesialin waktu seperti kita mau janjian sama teman kita ya. Sebelumnya kita mau milih-milih baju tuh, kira-kira nih baju apa nih, parfum yang mana, jam, segala macam gitu ya. Pernah gak kita compare dengan yang sering kita lakukan? Karena memang gak sebanding teman Pro 2 ya. Setelah kita nge-review lagi nih apa yang udah kita jalani dalam hidup kita, tuh kita kayak, ya Allah, ternyata yang selama ini kita lakukan tuh gak sebanding dengan apa yang udah kita dapatkan di muka bumi ini ya kan. Kesehatan, kemudahan, kelancaran, sama ya hal-hal yang diberikan Allah sebagai salah satu bentuk rasa cinta kasih kepada umatnya. Dan semoga pagi hari ini ada banyak waktu kita untuk bisa berintrospeksi ya. Apalagi sesudah subuh tuh ada isyra ya, sholat sunnah isyra, yang kalau kita bukan soalim sih, kita kan sharing kan ya, ini namanya siaran sambil syiar gitu kan ya, yang kalau kita nggak keluar masjid sambil menantikan terbit matahari itu, kalau nggak salah sampai jam, dari jam 6:30 lewat sampai jam 7-an gitu ya, itu pahalanya sama seperti kita pergi umrah teman Pro 2. Kalau kita itikaf ya, melanjutkan aktivitas kita di dalam masjid, tidak keluar masjid gitu. Namun Allah juga menjanjikan untuk umatnya yang tetap berada di atas sajadah, menghadap kiblat, membaca Al-Quran, berzikir, atau mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang pernah diberikan untuk segala macam umat yang ada di muka bumi ini ya. Itu juga diberikan pahala, walaupun tidak sebesar pahala kita ibarat pergi umrah ya. Jadi baik siapapun di muka bumi ini yang ngerasa diberikan pertambahan usia,
mau tidak mau kita juga harus bisa lebih dewasa dan bijaksana mungkin ya, untuk bisa mempertebal keimanan kita. Kan gak mungkin ya, hidup yang terus berjalan, usia yang terus bertambah, mentok keimanannya cuma di situ-situ aja, kayak agak malu gitu ya kan sama diri sendiri gitu ya. Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mendengarkan Egy Putra di Prodo FM Vlog Small pagi hari ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Ya, Justin Bieber in 95.2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Good morning. Hampir jam 6:30 pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana ya? Segala hal yang sudah terplanningkan semalam tuh kayak pengen olahraga, ya kan? Abis olahraga tuh pengen nyari yang kukus dikukus gitu biar kelihatan. Ya nggak apa-apa lah ya, kalaupun cuma bisa akhir pekan untuk ngedetox hal-hal yang kurang baik dalam tubuh kita, ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, ya kan. Jadi maksimalkan diri kamu di Sabtu dan Minggu ini untuk mengeluarkan energi-energi jahat. Aduh, ngeri kali energi jahat ya. Ya kan, kita nggak ngerti ini ada seberapa persen, ya kan. Karena semua hal tidak bisa diukur hanya dengan meriksa darah, ya kan. Meriksa kolesterol, gula, itu beberapa hal yang sangat universal yang ada pada tubuh, yang pada umumnya suka diperiksa gitu, ya kan. Karena ketika segala sesuatu stabil tapi kamu juga jarang olahraga, itu juga sama aja bohong, teman Pro 2 ya. Minimal jalan kaki, minimal jalan cepet, ya kan. Ya sebagusnya everyday-nya itu 30 menit sih, ya kan, dalam skala yang standar. Kalau kamu bisa di atasnya, asal tidak berlebihan, monggo. Tapi ya kali ya, siapa tahu di antara kamu semua yang si paling sibuk.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Fadila Intan dengan Rindu Dalam Sunyi, teman Pro 2. Waduh, udah punya kerinduan, lagi kesepian pula ya. Dua hal tersebut yang terkadang membuat kita terengap-engap dalam menjalani hidup ini, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu termasuk orang yang punya tipe kal, mudah kesepian ya, feel lonely gitu ya, sebisa mungkin kamu mengatur waktu agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu secara sendirian, karena justru itu akan berpeluang membuat kamu semakin kesepian, teman Pro 2 ya. Minimalnya sendirinya itu sambil denger Pro 2 gitu. Jadi ya gak kesepian-kesepian amat gitu ya kan. Kita punya koleksinya David Guetta featuring Catherine Gervais dengan Better World, teman Pro 2. Ini baru banget ya, 2025 kemarin. Dan semoga pagi kamu menyenangkan barengan Agi Putra, hanya di Pro 2.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Valox, semuanya teman terbaik kamu. Lagi-lagi pengen ngingetin, nge-notice kamu dengan Jason Derulo featuring Salsi ini ya, Never Let You Go. Di 2022 kemarin ini happening banget lagunya teman Pro 2, sampai banyak banget menjadikan beberapa konten ya di sosial media menggunakan backsound lagu ini, Never Let You Go from Jason Derulo featuring Salsi.

Bercanda, bercanda teman Pro 2 ya. Ya sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Ampun, kemana aja sih? Tapi ya gak telat lah ya untuk memulai mendengarkan Pro 2 FM Lock Smiley pagi hari ini. Kita beralih ke lagu Indonesia dulu deh ya. Agak-agak sedikit Calling Down Beda The Massive. Ketika semuanya akan menjadi sebuah kenangan. Lagi-lagi ini lagu yang relate banget sama lagu sebelumnya. Masih bertemakan soal seseorang yang ingin melupakan pasangannya mungkin ya. Aduh, sedih.